0: lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
5: Punya mai, patat dah aku punya.
4: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja je osagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan manca.

0: Negara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mendong-mendong. Alih nak tunggu bandara. Jid nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ate.
6: Je, kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ate aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis bak awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpih ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan, Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, get kupinya, get harganya.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh tu kate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi.

0: di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get kopinya, get harganya.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengenang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam.
1: Oh, padak terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gigi jak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni yang main pilom.
4: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Munyo nak rental motor, nija aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
4: Cuman nak supir bak drone?
3: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telpon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bukan.
1: Itu pacarnya. Artis. Mau makan apa? Makan nasi lah. Emang ada yang makan tembaga berlapis emas?

kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UGD iya.
0: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Abilah, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak Pungzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuh wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tung Ku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada te.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tung Ku Haji. Pu kali nung terpi ya te Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu Ron Ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Ku Haji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri ka 2 ton ka melanganan ngan New HVAC.
7: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awel Hok Semawe. Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, program acara Pesona Citra seperti biasa menghadirkan lagu-lagu dan juga berita-berita yang akan saya bacakan untuk Anda rekan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya selamat pagi dan selamat beraktivitas saja. Cuaca untuk sementara ini masih adem ayem aja nih rekan sebaya, nggak ada panas yang terasa menyengat ya. Sama seperti kemarin rasanya. Semoga hari ini membawa kebahagiaan untuk kita rekan sebaya, insya Allah. Baik rekan sebaya, langsung saja setelah lagu yang dibawakan oleh Ferdianoza bersama Cutrani Auliza dengan judul lagu Rasa Cinta. Berita pertama juga sudah saya kutip dari serambinews.com rekan sebaya, yang diawali dengan berita duka rekan sebaya. Langsung saja simak beritanya. Pickup bawa 12 penumpang tertimpa pohon, 7 korban meninggal dunia. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com, dari Sigli diberitakan kejadian pohon besar jenis kedondong tumbang menimpa pickup jenis Suzuki Carry BL8160AN yang merenggut 7 nyawa dari 12 penumpang sangat mengejutkan warga. Insiden maut itu terjadi di Jalan Nasional Banda Aceh Medan, tepatnya di Gampung Tanjung Krung, Kecamatan Kota Sigli, PD pada Selasa kemarin atau Selasa malam tadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat saat hujan turun bersamaan dengan angin kencang. Belakangan diketahui 7 korban meninggal dunia, semuanya perempuan yang berasal dari yaitu warga Gampung Puli, Grung-Grung, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi. Pickup itu membawa rombongan 12 orang untuk menjenguk saudaranya yang dirawat di rumah sakit. Berdasarkan informasi bersumber dari kepolisian, kejadian itu bermula saat pickup jenis Carry BL8160AN membawa 12 penumpang. Pickup tersebut dikemudikan M. Hidayat, 25 tahun, yang membawa rombongan 12 penumpang dengan tujuan RSUD Tengku Cik di Tiro Sigli untuk membesuk saudara sakit di rumah sakit plat merah tersebut. Mobil tersebut meluncur di Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Pickup yang membawa 12 penumpang turun dari jembatan Kembar Gampung Baru. Sekitar 30 meter dari jembatan, tiba-tiba pohon besar jenis kedondong berada di pinggir jalan tumbang menimpa pickup Carry tersebut. Akibatnya penumpang duduk di belakang terhimpit dengan kayu besar tersebut. Proses evakuasi sangat dramatis karena harus memotong kayu menggunakan chainsaw atau senso untuk mengeluarkan jasad korban. Evakuasi dilakukan polisi bersama masyarakat untuk memberikan pertolongan, membantu korban yang dikeluarkan dari dalam mobil yang terhimpit dengan pohon tumbang. Dan rekan sebaya, korban yang meninggal adalah Fatimawati Zaibanon, Nurma Husen, Rafasah, Halimah, Salhiyah, Zubaidah, dan keseluruhnya meninggal dunia terhimpit dengan kayu tumbang yang menimpa pickup tersebut. Ketujuh korban warga Gampung Puli, Kecamatan Pidi, sempat dievakuasi ke IGD Rumah Sakit Umum Tengku Cik di Tiro. Rekan sebaya, demikian berita yang saya bacakan untuk Anda. Berita pertama ya, yang mengabarkan bahwa pickup yang membawa 12 penumpang rekan sebaya tertimpa pohon besar ya, yang berjenis yaitu pohon kedondong yang ada di pinggir jalan rekan sebaya. Ini lokasi kejadiannya ada di Pidi rekan sebaya ya, tepatnya di Gampung Tanjung Krung, Kecamatan Kota Sigli, Pidi, yang terjadi pada malam tadi rekan sebaya sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, rombongan ini bertujuan untuk menjenguk saudara yang ada di rumah sakit
Namun di perjalanan ya ternyata nahas ya, pohon tumbang tersebut menimpa mobil pickup yang ditumpangi oleh para penumpang. Di antara 12 orang ya, 7 orang di antaranya meninggal dunia rekan sebaya. Yang mana semuanya adalah wanita ya, yang berusia antara 50 tahun sampai 76 tahun rekan sebaya. Sementara beberapa korban lainnya yaitu Sapuan Muhammad Kausar 6 tahun, ada yang 6 tahun ya. Kemudian Huwaidi 10 tahun, Ahmad Syahir 11 tahun dan Hidayat 30 tahun mengalami luka berat dan langsung dievakuasi ke rumah sakit Ciditiro. Dan rekan sebaya, berdasarkan informasi di serambinews.com bahwa ketujuh korban merupakan perempuan dan dikebumikan hari ini di Gampong Puli rekan sebaya. Ya, demikian beritanya, Anda bisa baca kembali rekan sebaya di serambinews.com ya. Memang ya, kendaraan pickup itu sebenarnya dipergunakan atau diperuntukkan untuk mengangkut barang ya. Tetapi banyak yang menggunakannya itu sebagai mobil penumpang rekan sebaya, mengangkut penumpang di bak terbuka di belakang. Dan memang ya, ini sudah naas, memang sudah ya terjadi. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua rekan sebaya. Baik, untuk kali ini kita dengarkan saja dulu, ada Rahmat RS featuring IRB dengan judul lagu Rindu Melabang, dilanjutkan Bilal dengan judul lagu Han Harga.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group ni ambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa. Dah syah tu, Ron Kuaji. Cina you serpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase. Lagenya ase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
6: Yang kenyan, Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum hakim. Sedangkan harta terhukum, kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya, program acara Pesona Citra. Nah rekan sebaya, saya masih bersama Anda sampai jam 12 siang nantinya untuk membacakan berita-berita dan juga lagu-lagu Aceh akan saya hadirkan untuk menambah semangat Anda dalam beraktivitas rekan sebaya. Baik rekan sebaya, kita bakal lanjut ke berita selanjutnya rekan sebaya. Namun sebelumnya, gimana sih perasaan Anda ketika sekarang kan lagi gencar-gencarnya orang-orang menggunakan media sosial ya, platform digital, berbagai platform digital yang bisa mengakses apa saja ya, dan bagaimana yang Anda rasakan ya ketika Anda melihat mungkin konten-konten yang tidak bisa dinormalisasi, contohnya seperti laki-laki yang berpakaian seperti perempuan atau berperilaku seperti perempuan rekan sebaya. Gimana nih perasaan Anda? Gregetan gak sih? Pinginnya seperti apa terhadap mereka-mereka ini? Ini ada beritanya rekan sebaya. Beritanya saya kutip, tapi ini tidak terkait dengan media sosial ya rekan sebaya, tapi ini langsung kejadian di lapangan ya. Ini tidak menyinggung media sosial, tetapi ini menyinggung tentang perilaku pria-pria yang tidak bisa kita normalisasi nih rekan sebaya. Langsung saja lah ya, saya bacakan beritanya. 4 pria diamankan Satpol PP Banda Aceh, satu kenakan jilbab dan pakaian perempuan. Rekan sebaya, dikutip dari ajnn.net dari Banda Aceh, diberitakan Satpol PP dan WH Banda Aceh mengamankan 4 orang laki-laki di salah satu warung kopi pada Senin 10 Agustus 2026 lalu. Salah seorang di antara mereka bahkan mengenakan pakaian dan jilbab seperti perempuan. Kasatpol PP dan WH Banda Aceh Muhammad Rizal mengatakan 4 orang itu diamankan usai menerima laporan dari masyarakat melalui call center terkait adanya seorang laki-laki yang mengenakan pakaian dan jilbab seperti perempuan. Rizal kepada AJNN pada Selasa kemarin menyatakan menindaklanjuti laporan tersebut. Petugas segera bergerak ke lokasi 4 terduga, kemudian diamankan dibawa ke Mako Satpol PP dan WHOD untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Yang menyampaikan pihaknya lalu berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut terhadap 4 pemuda tersebut, begitu juga dengan motif maupun alasan mengenakan pakaian perempuan. Rekan sebaya, petugas juga berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 4 orang tersebut. Selain itu, Satpol PP dan WH juga berkoordinasi dengan BNN Kota untuk menjalani pemeriksaan atau tes urin sesuai prosedur yang berlaku. Untuk sementara, 4 orang itu dititipkan di rumah singgah Dinas Sosial Banda Aceh. Selanjutnya, mereka akan mendapatkan pembinaan lebih lanjut oleh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Untuk sementara, yang bersangkutan dititipkan di rumah singgah Dinsos Banda Aceh. Selanjutnya akan dilakukan pembinaan lebih lanjut oleh OPD terkait dengan ketentuan prosedur yang berlaku, rekan sebaya. Nah demikian beritanya rekan sebaya, ini merupakan satu langkah yang bagus ya untuk mencegah ini semakin menjamur. Apalagi di antara 4 pria yang diamankan ini salah satunya berpakaian perempuan dan mengenakan jilbab pula rekan sebaya. Ya ampun, sayang banget ya, apa gak dipikirin ya bagaimana orang tua, keluarga dan lain-lain. Ya ampun, semoga yang seperti ini kalau memang masih ada segera berkurang dan hilang, bahkan ya tidak ada lagi ditemukan dimanapun, khususnya di tanah Aceh kita tercinta rekan sebaya. Baik, kita lanjut ke berita selanjutnya rekan sebaya. Berita yang kali ini sepertinya saya mau beranjak ke luar negeri dulu nih rekan sebaya. Berita internasional yang saya kutip dari CNNIndonesia.com.
7 tentara Amerika Serikat tewas berkelahi di atas kapal induk USS Lincoln. Rekan sebaya dikutip dari cnnindonesia.com dari Jakarta diberitakan 7 personel Angkatan Laut Amerika Serikat dikabarkan tewas karena bertengkar di atas kapal induk USS Abraham Lincoln terkait penugasan mereka di Timur Tengah. Kantor berita Tasnim melaporkan perkelahian itu terjadi di atas kapal perang USS Abraham Lincoln di tengah keresahan kru terkait nasib mereka. Menurut Tasnim, bentrokan meletus setelah seorang penasehat kepala komando pusat Brett Cooper naik ke kapal untuk menanggapi keluhan awak menyusul protes dari keluarga mereka atas pengerahan berkepanjangan USS Abraham Lincoln. Penasihat itu dilaporkan dicemooh dan dilempari botol saat berbicara di depan para personel. Konfrontasi kemudian meningkat menjadi perkelahian antar awak-awak yang melibatkan pisau dan senjata tajam lainnya. 7 personel pun dikabarkan tewas dan beberapa lainnya terluka. Suasana di atas kapal setelah itu tegang dan tidak kondusif. USS Abraham Lincoln telah dikerahkan selama 263 hari dan saat ini beroperasi di Samudra Hindia, di mana misi utamanya adalah untuk memblokade Iran. Kapal induk tersebut telah menghabiskan 208 hari berturut-turut di laut, yang merupakan pengerahan berkelanjutan terpanjang dari USS Abraham Lincoln. Pekan lalu, ratusan keluarga personel Angkatan Laut Amerika Serikat menemui pelaksana tugas Sekretaris Angkatan Laut Hung Chau. Dalam pertemuan virtual terpisah, para keluarga menyampaikan kekhawatiran tentang kesehatan mental, kelelahan, dan keselamatan para personel. Sejumlah personel sempat dikabarkan mencoba lompat ke laut akibat frustasi tidak dipulangkan. Saat salah satunya suami dari Annabel Loma yang kini sedang dalam perawatan medis usai percobaan tersebut gagal. Chau telah mengatakan kepada para anggota keluarga bahwa Angkatan Laut sedang mempersiapkan kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk menggantikan Lincoln, namun para pejabat belum memberikan jadwal pasti dengan alasan keamanan operasional. Sekitar 5.000 pelaut dan marinir di atas kapal induk Lincoln masih menjalani penugasan yang dimulai pada 21 November lalu. Kapal induk tersebut telah dikerahkan selama lebih dari 8 bulan untuk mendukung operasi militer di Timur Tengah melawan Iran. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana CNN Indonesia mengabarkan bahwa 7 tentara Amerika Serikat tewas berkelahi di atas kapal perang yang rekan sebaya USS Lincoln, yang mana mereka berkelahi ya antar awak kapal saat mendengarkan pengarahan dari penasehatnya ya rekan sebaya, dan penasehat itu dicemooh dengan dilempari botol dan lain-lain ya. Setelah itu terjadilah perkelahian yang menggunakan senjata tajam, senjata api ya. Dan di sisi lain, keluarga dari para marinir ini mengkhawatirkan keadaan keluarganya yang masih di atas kapal yang sudah ditugaskan lebih daripada 200 hari rekan sebaya ya, dan penugasannya berkepanjangan. Nah rekan sebaya, dikatakan penugasan awalnya diperkirakan akan berakhir pada bulan Mei dan telah diperpanjang tanpa tanggal kembali yang diumumkan secara publik rekan sebaya. Yang dikhawatirkan keluarga adalah mengenai kesehatan mental dan lain-lain bagi marinir yang saat ini sedang dan masih ada di kapal tersebut ya. Bahkan karena depresi dan frustrasi rekan sebaya, ada yang mencoba melompat ke laut rekan sebaya. Baiklah, untuk berita selengkapnya Anda silahkan baca kembali di cnnindonesia.com. Beberapa lagu akan saya hadirkan untuk Anda. Abaka AR bersama Armawati AR dengan judul lagu Apuingan Minye ya. Saya bakal kasih lagu-lagu agak lawas nih. Dan nanti dilanjutkan Leila Hasyim dengan judul lagu Lebih Gak Mau Pisah dan beberapa lagu lainnya. Tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UBI,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
3: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Semua orang memiliki rasa takut, semua orang memiliki rasa gelisah, dan semua orang memiliki rasa sedih. Namun hal yang membedakan adalah tidak semua orang mampu mengendalikan perasaan sedih, gelisah, dan perasaan takut yang selalu menghalangi jalannya menuju sebuah harapan yang ingin diwujudkan.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni amin pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ya teh Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dasya terdeng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupia. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanyan lom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat di neraka.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Pesona Citra, 14 menit sudah lewati pukul 11 waktu Indonesia Barat dan saya masih bersama Anda sampai jam 12 siang. Kali ini langsung saja saya beralih ke berita berikutnya rekan sebaya yang saya kutip dari antaranews.com. Percepat pemulihan bencana Aceh Utara salurkan bantuan bencana sebesar 11,2 miliar rupiah. Rekan sebaya dikutip dari antaranews.com dari Banda Aceh diberitakan pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyalurkan bantuan untuk korban terdampak bencana di daerah tersebut dengan total anggaran mencapai 11.216.850.000 rupiah. Juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Utara Muntasir Ramli saat dihubungi pada Selasa kemarin di Banda Aceh, bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak bencana. Pemkab Aceh Utara terus mengawal proses penyaluran agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan data dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan bantuan isi hunian rumah dan jaminan hidup tahap 3 tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendukung proses pemulihan pasca bencana. Ia menyebutkan bantuan tersebut terdiri atas bantuan isi hunian dialokasikan sebesar 9 miliar 825 juta rupiah sedangkan bantuan jaminan hidup mencapai 1 miliar 391 juta 850 ribu rupiah. Dan rekan sebaya lebih rinci bantuan isi hunian disalurkan kepada masyarakat terdampak di sejumlah kecamatan di antara lain Banda Baru, Dewantara, Kuta Makmur, Nibong, Nisam, Nisam Antara, Payabakung, Pirak Timur, Samudra, dan Senedon. Sementara bantuan Jadup disalurkan kepada masyarakat Gampung Matang Serdang, kecamatan terdampak di sejumlah kecamatan di antara lain Banda Baru, Dewantara, Kuta Makmur, Nibong, Nisam, Nisam Antara, Payabakung, Pirak Timur, Samudra, dan Senedon. Sementara

Bukan sebelumnya berita yang saya bacakan untuk Anda yang mana antaranews.com mengabarkan bahwa bantuan sebesar 11,2 miliar rupiah disalurkan untuk korban bencana ya di Aceh Utara untuk mempercepat pemulihan rekan sebayana dengan rincian ya bantuan tersebut digunakan untuk mengisi hunian dan juga untuk bantuan jaminan hidup rekan sebaya. Nah, untuk bantuan isi hunian dialokasikan sebesar 9.825.000.000 rupiah dan untuk jadup sebesar 1.391.850.000 rupiah rekan sebaya. Nah, dan untuk daerah yang mendapatkannya yaitu Kecamatan Banda Baru, Dewantara, Kuta Makmur, Niwung, Nisam, Nisamantara, Payabakung, Pirak Timur, Samudra, dan Senedon. Baik rekan sebaya, lanjut kita ke berita selanjutnya rekan sebaya, yang mana beritanya kali ini saya kutip dari kumparan.com yang mengabarkan ya tentang seorang perempuan ya atau wanita yang hilang selama 2 tahun dan ternyata ditemukan hanya tinggal tulang belulang rekan sebaya. Langsung saja simak beritanya. 2 tahun wanita asal Wajo hilang ternyata dibunuh ditemukan tinggal tulang. Rekan sebaya dikutip dari kumparan.com, Paramita Titania Angelica, 26 tahun, perempuan asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya pada 9 Agustus 2024 lalu akhirnya ditemukan. Paramita ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad Paramita ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam jurang Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan kondisinya tinggal tulang belulang. Paramita diketahui sempat pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi merantau dan bekerja di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Mita berangkat dari Desa Botodongga, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo menuju Morowali, Sulawesi Tengah pada Senin 22 Juli 2024 lalu sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kapolres Wajo AKBP Douglas Mahendra Jaya mengatakan korban dilaporkan hilang sejak 2 tahun lalu. Atas laporan tersebut petugas melakukan serangkaian penyelidikan dan akhirnya berhasil mengungkap kasus yang sempat viral tersebut. Dan rekan sebaya ia mengatakan kasus ini berawal saat Paramita berangkat ke Morowali untuk bekerja. Ia menaiki mobil travel Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DD1725XA yang dikemudian Albert alias Latu, 37 tahun. Di mobil itu hanya Mita dan supir. Saat perjalanan korban sempat dihubungi oleh orang tuanya dan Mita menyebut sudah dekat dengan tempat tujuan, tetapi lalu kemudian handphone Mita sudah tidak aktif. Karena keberadaan Mita tak kunjung diketahui, orang tuanya kemudian melaporkan Mita hilang ke Polres Wajo pada 9 Agustus 2024. Nah rekan sebaya, demikian beritanya ya yang sudah saya bacakan rekan sebaya, yang mana kumparan mengabarkan bahwa seorang wanita yang dilaporkan hilang sejak 2 tahun lalu dan akhirnya ditemukan rekan sebaya dalam kondisi hanya tinggal tulang belulang ya, dan korban ini pamit kepada orang tuanya untuk pergi merantau rekan sebaya. Ia berangkat ya pada 2 tahun lalu, tepatnya 7 Agustus ya. Tepatnya pada 22 Juli rekan sebaya 2024 ya. Dan rekan sebaya terakhir berkomunikasi dengan orang tuanya. Korban mengatakan sudah dekat dengan tujuan, namun beberapa saat kemudian handphonenya kembali tidak aktif ya. Dan akhirnya keluarga melaporkan bahwa Mita hilang. Dan rekan sebaya, setelah menerima laporan tersebut, polisi bergerak melakukan penyelidikan. Nah, kemudian dalam prosesnya polisi menduga Paramita menjadi korban pembunuhan, namun polisi sempat kesulitan mengungkap kasus tersebut secara utuh. Terduga pelaku adalah Albert ya,
yaitu sopir dari mobil travel yang ditumpangi oleh paramiliter kan sebaya. Nah, Albert

sendiri sempat kabur ke Papua setelah menghabisi nyawa korban. Namun setelah pelaku pulang dan keberadaannya diketahui di Mamuju, Sulawesi Barat, polisi langsung melakukan penangkapan rekan sebaya. Nah, untuk motifnya sendiri, dikatakan rekan sebaya di hadapan polisi, Albert mengakui perbuatannya telah membunuh Paramita dan ia menghabisi Paramita karena sakit hati. Korban disebut menghina Albert karena pekerjaannya sebagai sopir mobil, rekan sebaya. Nah, setelah memastikan tersangka juga merasa, ya, si tersangka merasa sakit hati karena korban kerap berkata kasar kepada adiknya, ya. Mereka dari awal memang udah saling kenal nih, rekan sebaya. Nah, setelah memastikan korban tewas, jasadnya kemudian dibuang ke dalam jurang Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk menghilangkan jejak rekan sebaya. Nah, demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan, ya. Untuk berita selanjutnya terkait dengan barang-barang yang diambil oleh si pelaku yang milik korban, yaitu menguras isi ATM korban, ya, dengan total uang sekitar 60 juta rupiah, 62 juta rupiah, rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini kita dengarkan lagu, sudah ada lagu dari Ai Suntana yang saya siapkan dengan judul lagu Darah Gampung, dan dilanjutkan Dek Tia dengan judul lagu Penyesalan Hati dan juga beberapa lagu lainnya. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family. Pah dike gantung munyo do nainan. Lagi Fortune, Ras, Avanza dan lain-lain pu yang perle insyaallah nainan.
0: Tu mana supir bak drone?
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyemenan masih tarental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tengku Haji. Tengku Haji. Pemwewek tak malam-malam. Pemalik kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak sangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lebih ya. Sang-sang, lipi-lipi kai pole awaknya.
6: Ase roh ni talah urun serpih. Maka ji ni serpih bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awaknya.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi

Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah." Dijawab oleh wanita itu, "Enyahlah kau daripadaku. Kau tidak menderita bala musibahku ini." Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia diberitahu bahwa itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah wanita itu pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ia tidak menemukan juru kunci atau penjaga pintu sehingga dapat masuk dengan tidak bersusah payah. Lalu dia berkata, "Sebenarnya saya tidak mengetahui bahwa yang berbicara tadi adalah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama dari bala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: UI iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.

Rekan sebaya, kita sudah tiba di penghujung acara program Pesona Citra untuk hari ini, rekan sebaya, di edisi siar Rabu 12 Agustus 2026. Rekan sebaya, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio CITIS FM. Semoga informasi yang sudah saya bacakan bermanfaat untuk kita semuanya, dan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan bisa menambah semangat Anda dalam beraktivitas. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.am82. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudia Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, nak upi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu.

0: Yogi?
1: Kupi pilihan puy gata. Yan ke kupi pilihan yan hai? Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu takri harang tabi kelong.
0: Kepala habu ya tabek nampak.
1: Tata kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh.
0: Empah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanya jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan manca sarapan dengan Get harganya.

Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

sebaiknya kita dilatih menjadi karena dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin hidup mereka. Disiplin dalam belajar. Disiplin dalam soal keuangan. Dalam sholat. Disiplin dalam melaksanakan kewajiban. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni jak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan.

0: Anda, kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group, CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
2: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada Ase.
1: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
1: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
2: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Baik putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lebih. Sang-sang, lebih-lebih kai pola awak nyalom.
1: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
2: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat dah aku punyo.
3: Panen alung do, nyo kang kupi racikan di bung suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh dekate tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kapalau habu ya tabe nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi.

0: Gino.
1: Nyan baro kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Gat kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
0: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami han apa?
6: Be putu asa, dahsyat de Deng Ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lawannya lom.
6: Yang kenyan Ku Haji. Asero ne salah urung terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awel Hok Sebawe, Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Hari ini bertemu dengan Nidar di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Rabu 12 Agustus 2026. Di hari ini rekan sebaya, tentunya masih seperti hari-hari kemarin, Anda bisa ikutan gabung di program acara Citra Warna Sore untuk kirim salam, request lagu, apapun itu ya. Silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya, selamat siang, paling baik saja lagu yang sudah saya hadirkan dari Kombi dengan judul lagu Cintaku Sampai ke Uganda ya, yang sudah menemani suasana siang Anda rekan sebaya. Nah, apa kabar buat Anda semuanya yang saat ini sudah mulai kembali beraktivitas, dan untuk sedang menjalankan rutinitas seperti sedia kala, seperti biasa, seperti tadi sebelumnya ya, tetap semangat untuk menjalankan berbagai aktivitas Anda. Dan rekan sebaya, jika memang belum ada yang berdering, saya bakal kasih lagu lagi nih, Tulumpo-lumpo dari Ramlan Yahya bersama Amirahmi. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Dengarkan sebaya lagu yang dibawakan oleh Ramlan Yahya featuring Amirahmi dengan judul lagu Tulumpo Lumpo yang sudah kita dengarkan rekan sebaya. Semoga lagu tersebut juga sudah bisa membuat Anda terhibur dan berhenti bermimpi, berhenti melumpo dan langsung saja gapai lumponya ya. Punya mimpi bagus ya, tapi lebih bagus lagi kalau mimpi itu dijadikan kenyataan ya rekan sebaya. Oke, untuk Anda semuanya tetap di Citis FM karena saya masih temani Anda di acara ini sampai selesai nanti di jam 5 sore. Silakan buat yang mau ikutan bergabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Nah rekan sebaya, untuk Anda semuanya sudah saya siapkan juga lagu yang akan hadir untuk menemani Anda. Lagu sudah agak lama dari Baby Shima, tapi pingin dengerin lagi ya, dengan judul lagunya Bang Jamal. Bang Jamal mana nih? Dan nanti akan dilanjutkan lagu dari Tri Suaka bersama Dodi dengan judul lagu Merayu Tuhan. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Abilah, dolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
8: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
7: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
7: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamai hanapa.
7: Be putu asa, dah.

0: Kini user piece bawak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpi hati, lagenya nate gadah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai pola wanya lom.
2: Yang kenyan ku aji, asero ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC.
0: Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patu mana lamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknya.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Seorang pria bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam yang bagaimanakah yang paling baik? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menjaga orang Islam lainnya dari bencana lidah dan perbuatannya.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sue, selamat siang saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada yang masih setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Baik rekan sebaya, untuk yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya.

Rekan sebaya untuk yang sedang dalam perjalanan untuk keperluan pekerjaan atau keperluan pribadi, ya apapun itu, hati-hati saja di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan rekan sebaya. Untuk Anda semuanya yang mau bergabung silakan saja ke 08522235649 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 08510602459 untuk live dan SMS. Sembari menunggu yang ingin bergabung, rekan sebaya akan saya bacakan satu berita untuk Anda nih, rekan sebaya. Ini bukanlah berita yang patut dicontoh, namun bisa dijadikan sebuah pelajaran nih, rekan sebaya ya. Di mana AJNN.net mengabarkan warga Aceh Tenggara dijejerkan dengan penemuan mayat tergantung di dalam rumah, rekan sebaya. Warga Desa Lawe Maklum, Kecamatan Babu Rahmah, Aceh Tenggara meninggal dunia di rumahnya pada Rabu hari ini, rekan sebaya, 12 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Tambah Solin. Ia ditemukan dalam kondisi tergantung di dalam rumah miliknya. Peristiwa tersebut diduga merupakan kasus bundir, rekan sebaya. Kapolsek Babu Rahmah Ibda Alfian Semanjuntak membenarkan adanya penemuan warga meninggal dunia dalam kondisi tersebut, rekan sebaya. Dan hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait peristiwa tersebut.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini ada lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda. Lagu yang dibawakan Elsa Pitaloka dengan judul lagu Tiada Maaf Bagimu. Tapi ada yang berdering kali ini, coba saya terima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Pak Wajol sepertinya ya. Iya, Pak Wajol di Kurung Pase. Gimana hari ini Pak Wajol kabarnya?
1: Pak Wajol lagi di kantor Kurung Pase.
0: Di kantor Kurung Pase, Masya Allah. Iya, Pak Wajol yang lagi... Nah, belum lagi ngobrol, udah putus. Gak apa-apa Pak Wan, nanti telepon lagi ya. Oke, lanjut untuk kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abu Bintara.
2: Ui, dua kali.
0: Gimana udah kondisinya? Udah makan siang, Abu?
2: Masih
0: kayak kemarin ya. Tapi ya, makan siang udah ya, Bu?
2: Iya, Bu. Sampun adu.
0: Oh, gitu. Baiklah, Abu, silakan mau salam buat siapa, Abu?
2: Salam yang untuk Nigar.
0: Heeh.
2: Dewi.
0: Heeh.
2: Salmi.
0: Baik.
2: Pak Wajul yang urusannya.
0: Salam
2: kenal.
0: Iya.
2: Bu Ana mana?
0: Bu Ana mungkin masih di Banda.
2: Iya.
0: Terus?
2: Adiana di Nawaria.
0: Iya.
2: Udah masuk?
0: Belum.
2: Iya. Salam kenal ya.
0: Terus salam spesial Abu untuk siapa?
2: Celia, Sijo, Langkal.
0: Oke, lanjut.
2: Ya.
0: Udah. Baik, untuk salam spesial ada Abu? Terima kasih. Ada ucapan Abu?
2: Ya banyak yang mati ya, tapi 12 malam dia.
0: Sampai sore aja ini Abu hari ini.
2: Malam.
0: Enggak, malam nanti gantian. Iya, Abu. Abu mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu drama yang pokoknya lumayan mame ya, Abu.
0: Aduh. Baik, ditunggu aja Abu. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya ada Abu Bentara di Buloh. Selamat sore aja. Selamat siang ya buatnya Abu Bentara yang ada di Buloh. Baik, kita lanjut ke penelpon berikut. Rekan sebaya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waduh, Pak Wajol putus tadi ya?
3: Ya, anak pas jadinya nyopa. Oh, lagi Langmon.
0: Ah, Langmon? Ngapain Langmon?
3: Ya kantor Pak O lagi Langmon di bawah kilometer 38.
0: Oh gitu. Tapi kan Langmon, pernah nyo Langmon.
3: Yo, ya nyo Langlo pintu angnya nyo ni dar kan bisa je Langmon yo.
0: Oh gitu. Me kurung mana ni ya?
3: Me kurung. Yang sudah ada nyo kira-kira Pak O anak pas jaringannya Pak O Langmon.
0: Oh, iya.
3: Padam baru pai wa rumah ya, bawa kapah jaringnya.
0: Good. Baiklah Pak Wah, silakan salam buat siapa ini Pak Wah?
3: Dan salam untuk Abu Bintara. Semoga Abu sehat.
0: Amin.

0: lagi ke Bang Yodiman, ke Pak Yud, Bunda Ani, Bang Nasir, Lemnyan, bunda-bunda yang lain, Abu di Pancen, ya Bu Diana di Bundar Meriah. Nyan yang lain nak ilam yang di gedung. Oh ini memandu menyantap apa yang dengan ucapan bersehat sabi-sabi
1: Amin.
0: dari timur sampai barat. Mandum tak apa, mandum dah kirim salu.
1: Get dari timur ubarat baru utunong mandum salu mah. Get salam spesial ada ini Pak Wajo.
0: Salam spesial yang kiro punya nidar.
1: Enggak, terima kasih Pak Wajo.
0: Tapi tinggal tetapi.
1: Masya Allah. Ya, sehat selalu Pak Wajul ya.
0: Ya, apa nih man bahwa kerja sama bukan di muka. Yang enam ngat buah napa dah.
1: Ah napa lo? Lagi gelam kenang buca urang nya ile. Oke. Iya. Iya Pak Wah. Iya betul. Baik Pak Wah, Pak Wah mau lagu apa ini?
0: Yang lagu buatnya macam pilih ke Pak Wah kata tengok video.
1: Oke Pak Wah, ditunggu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, rekan sebaya ada Pak Wajol di Krung Pase ya. Kata Pak Wajol kalau belum nelpon ke radio, belum gabung di acara request, rasanya napah lom ya. Seperti sayur tanpa garam gak sih Pak Wah? Atau seperti belum lengkap rutinitasnya ya. Baiklah Pak Wah, kita tinggalkan dulu Pak Wajol yang ada di Krung Pase. Sehat selalu buat Pak Wajol.

0: Nah, di belakang Pak Wajol sudah ada penelpon berikutnya, rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kadina.
0: Dengan Ramli ya?
1: Iya, Kak.
0: Udah lama nggak kedengeran, kemana aja Ramli?
1: Ada kerja, Kak.
0: Oh gitu, lagi merantau?
1: Enggak.
0: Oh, nggak merantau, kirain merantau. tapi sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan salamnya buat siapa ini?
1: Nama Kanida.
0: Terima kasih.
1: Adanya.
0: Iya.
1: Kak Yuyun.
0: Mm-mm.
1: Aja, Kak.
0: Baik, yang spesialnya ada?
1: Aja.
0: Ya, terima kasih. Ada ucapan? Halo, Ramli?
1: Selamat
0: siang aja. Oke. Terputus lagi, ya ampun sayang banget ya. Ini belum lagi sempat nge-request lagu tapi udah putus. Coba saya terima lagi nih. Assalamualaikum.
1: Ya,
0: Kak. Ya ampun. Iya, mau lagu apa, Ramli?
1: Jaringan.
0: Iya, jaringannya ya.
1: Ya,
0: Kak. Mau lagu apa, Ramli? Rafli, judulnya apa?
1: Krung Daroy.
0: Krung Daroy. Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya. Ada Ramli di Buloh. Selamat malam saja buat Ramli yang ada di Buloh. Selamat malam lagi. Kok selamat malam sih? Selamat siang maksudnya ya. Selamat siang aja buatnya Ramli di Buloh, dan tadi juga ada Abu Bentara di Buloh juga, serta ada Pak Wajol di Krung Pase yang berdering nanti di putaran berikutnya ya, karena sudah ada 3 penelpon. Baik, rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada 2 lagu yang saya siapkan, dan lagu ini berturut-turut akan saya hadirkan untuknya. Abu Bentara dari Elsa Pitaloka, judulnya Tiada Maaf Bagimu, dan diteruskan nanti dari Haji Uma dengan judul lagu Iraya Teka buatnya Pak Wajol yang ada di Krung Pase. Untuk Anda semuanya, rekan sebaya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey,
2: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mangat tanya.
5: Punyo mai, patat do kupinyo.
4: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
5: Kupi pilihan puwe gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja je osagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan yang hakiki adalah hatinya yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore yang saat ini masih menemani Anda Rekan Sebaya sampai jam 7 CITIS FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda Rekan Sebaya di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com.

Buat rekan sebaya yang ingin bergabung, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya, untuk berikut sudah ada penelpon yang tersambung. Saya terima dulu nih. Ya ampun, ini tiga-tiganya berdering tapi sepertinya jaringannya nggak bagus ini ya. Gimana caranya ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya, terhebat, memang tercantik, aku bilang.
0: Kenapa begitu?
1: Karena sebetulnya lapar, karena dengan suara Diana kenyang, karena dengan suara Diana kenyang.
0: Suara siapa? Enggak salah sebut nama. Iya. Jadi hilang selera makan enggak? Masya Allah. Iya, udah tiga orang tadi. Oh gitu. Ya ampun. Oke, iya, terima kasih Bunda. Baiklah Bunda, salam buat siapa ini Bunda?
1: Salam pertamanya buat yang cantik, yang manis dong.
0: Terima kasih.
1: Selamat tugas panjang umurnya, mudah rezeki. Buatnya Firdaus, buatnya
0: iya.
1: Caca, buatnya Rupani juga, buatnya Kompur, buatnya Bang Majid, Bang Liu, Bang Masnos, buatnya Ramli tadi,
0: iya.
1: Kompar, buatnya Nia, buatnya Pak Sarial, Bang Ansal, Bang Jul, buatnya juga buat semua-semua yang dari A sampai Z, dalam paling sehat, paling kompak, paling bahagia. Mudah-mudahan dikasih keberkahan dan selalu kompak. Jangan lupa itu jaga kesehatan, jangan lupa cuma waktunya hanya semua tetap dalam keadaan sehat.
0: Amin. Amin. Terus salam spesial Bunda buat siapa? Ya ampun, tapi ya ampun, mau lagu apa ini Bunda? Iming-iming Rita Sugiarto ya. Baik, ditunggu. Iya. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ani yang ada di Panggoy, selamat sore, paling baik aja buatnya Bunda Ani. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kan ya, ya.
0: Cerewetnya Bunda Ani. Alhamdulillah kabar baik. Jangan, jangan dikatain cerewet. Kami perempuan memang kayak gitu. Ngomongnya mesti banyak, kalau nggak banyak nanti stres.
2: Bilang itu, kalau banyak salam-salaman tuh, udah lah nanti salam banyak kali ini sambung sama Bundani aja.
0: Oh gitu. Baiklah Pak Sarial, silakan salam buat siapa ini Pak Sarial?
2: Oh salam pertama kali ya, buat Kak Sejar ya. Bang Kedaus juga ya.
0: Buat yeah.
2: Bang Jamal, buatnya Bang Jundiman. Bundani. Yang satu.
0: Terus apa? Terus.
2: Bunda Fania, Bunda Salmi. Juga buatnya Abu Bintara juga.
0: Iya.
2: Juga buatnya Ayah Sulaiman. Apa Pak Jo?
0: Pak Wajo.
2: Pak Wajo juga dia Bang Pak Yus. Buatnya Mona ya ada salam kompak semuanya lah.
0: Oke. Okay. Iya. Untuk salam spesialnya buat siapa ini Pak Sarial?
2: Spesial buat Nyak Nijala-jala. Apa dibilang sama Bunda Ani ini? Ani yang cantik.
0: Sayang ya, tapi yang lain jangan pada percaya. Pak Sarial juga kan?
2: Enggak. Ketawanya tadi dengarnya.
0: Iya kan? Sayang ya, sayang. Jadinya
2: mungkin enggak bilang kayak gitu. Alah, Bunda Ani itu.
0: Enggak, Bunda Ani, Pak Sarial sama beberapa yang lain kan udah pernah kopi darat kita ya kan.
2: Oh iya betul, makanya kita kan udah tahu semua kenapa. Kalau yang belum kenal itu lah, macam lah dibilang.
0: Ya Allah ya Tuhanku. Iya.
2: Mau boleh di semangat ngomong ya, nggak bahaya.
0: Iya, betul. Nanti jadinya pembohongan publik ya. Ya udah. Terus lagu?
2: Selamat sore, selamat bertugas, selamat selalu ya. Mudah rezeki kakak.
0: Iya, insya Allah. Terima kasih. Mau lagu apa Pak Saryal?
2: Lagu Roma udah diputar.
0: Belum, judulnya apa?
2: Lagu Roma aja lah, Roma ya Roma. Lagu apa nih? Judi.
0: Judi, oke, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Pak Saryal di Loksemawe. Selamat sore aja punya Pak Saryal. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Karidan.
0: Ya ampun Bang Juldiman, apa kabarnya Bang Juldiman?
3: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah baik kabarnya ya. Enggak sama ya kayak Bunda Ani, yang cantik yang manis. Pak Saryal jadi protes jadinya.
3: Kalau Bang Jul nanti ngomong kayak gitu kan. Ah, udah lain kan.
0: Betul, makanya Bunda Ani ngomong ya kan.
3: Bunda Ani kan bikin penasaran sama aja.
0: Ya ampun ya, benar bikin apa namanya panas-panasin aja gitu ya. Ya Allah ya Tuhanku. Baiklah Bang Jo, silakan salamnya buat siapa.
3: Salam yang pertama buat kandidat kan, peserta keluarga. Buat Bunda Ani yang di Bangku ya.
0: Iya.
3: Buat Pak Saryal di Sama Jamal. Mana Pak Saryal Sama Jamal? Kok enggak di base camp ini? Di Bangku sendiri ini.
0: Oh, kirain di situ, enggak di situ ya?
3: Enggak, ada ke mana?
0: Oh, iya mungkin lagi di tempat lain.
3: Di mana kadang kan?
0: Iya, betul.
3: Buatnya Pak Wajo yang ada di Kumpas ya.
0: Iya.
3: Terus buat Pak Yus yang ada di Cunda. Buat Jeda yang ada di Bandara Malikusaleh.
0: Iya.
3: Terus buat semua rekan sebaya tak tanpa terkecuali.
0: Baik, untuk salam spesial.
3: Spesialnya buat Kanida aja.
0: Terima kasih, ada ucapan.
3: Ucapannya selamat bertugas. Semoga Kanida tetap selalu. Bapak selalu. Dan jangan bersama-sama menemani kami rekan sebaya semuanya.
0: Insya Allah. Mau lagu apa ini Bang Jo?
3: Lagu enggak dari Eri Susan. Mabuk duit ada enggak?
0: Mabuk duit ada, ditunggu aja ya.
3: Oke, siap, Assalamualaikum,
0: waalaikumsalam Bang Jul. Iya Bang Jul Diman, rekan sebaya yang ada di Darussalam. Selamat sore aja buatnya Bang Jul Diman yang ada di Darussalam. Dan tadi juga ada Pak Saryal di Loksemawe, serta ada Bunda nih di Panggoy. Salam kompak aja buat semuanya. Ya, lagu dari Rafli dengan judul Krung Daroy, pilihan Ramli yang ada di Buloh akan saya hadirkan. Dan akan saya lanjutkan nanti dengan lagu pilihan Bunda Ani yang ada di Panggoy ya. Lagu dari Rita Sugiarto dengan judul lagu Iming-Iming ya, semoga bisa menghibur Bunda Ani yang ada di Panggoy. Saya selalu Bunda ya. Bunda Ani ini merupakan salah satu sahabat ya, yang ngebelain saya. Dimana ada orang yang salah sangka juga Bunda Ani pasang badan banget ya, membantah bahwa memang itu bukan saya gitu loh. Ada Bunda Ani, pokoknya aku padamu dah Bunda Ani. Sehat selalu buat Bunda Ani ya. Dan rekan sebaya, untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye deng ku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bita hana lepi deng ku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan tang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
7: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Dan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia,

Ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Rekan Sue, program acara Citra Warna Sore di 21 menit lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, buat yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore tentunya di Radio CTC. Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, untuk Anda yang masih lagi berusaha bergabung ya, boleh silakan aja sembari menunggu saya bakal bacakan dulu berita yang sudah saya kutip dari serambinews.com terkait dengan kelangkaan semen rekan sebaya. Dan di Lok Semayu sendiri dan Aceh Utara, harga semen itu Rp80.000 per sak. Ya rekan sebaya, sebagaimana saya kutip dari serambinews.com yang mengabarkan bahwa semen mulai masuk dalam 2 hari terakhir di Aceh Utara dan Lok Semawe, namun distribusinya rekan sebaya belum merata dan harga jual masih tinggi di kisaran Rp80.000 sampai Rp85.000 per sak, jauh di atas normal ya, di atas harga normal yaitu Rp55.000 sampai Rp60.000 per sak rekan sebaya. Banyak pedagang mengaku masih mengalami kekurangan stok ya, termasuk semen andalas. Pedagang yang memiliki stok terpaksa menjual mahal karena harga beli dari pihak distributor atau pemasok juga sudah tinggi rekan sebaya. Nah, buat yang mau ngebangun rumah nih ya, atau melakukan pembangunan apapun, rasanya berat ya kalau harga semennya juga melambung banget. Dari harga Rp55.000 sampai Rp60.000 per sak, sekarang malah Rp80.000 sampai Rp85.000 per sak rekan sebaya. Itu kenaikan yang tinggi ya. Baiklah, untuk kali ini rekan sebaya, jika memang belum ada yang bergabung, saya bakal hadirkan dulu lagu pilihan Bang Joldiman dengan judul lagu Mabuk Duit, dan akan dilanjutkan Yaya Nadila dengan judul lagu Letih untuk menemani Anda semuanya. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habuy. Naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai. Cilu rasa.
4: Bakal na bui, mangat tanya.
5: Punyo mai, patat do aku punyo.
4: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
4: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia mengatakan hal yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore yang masih menemani Anda saat ini, Rekan Sebaya, sampai jam 5.38 menit, sudah lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Rekan Sebaya yang ingin bergabung, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455 untuk live dan SMS. Baik Rekan Sebaya, sembari menunggu yang ingin bergabung, kembali saya akan bacakan berita yang saya kutip dari serambinews.com Rekan Sebaya. Seperti berita yang tadi pagi sempat saya bacakan Rekan Sebaya terkait dengan kecelakaan mobil pick up Rekan Sebaya yang tertimpa pohon ya, dan 7 orang penumpangnya meninggal dunia Rekan Sebaya. Nah, berita yang saya kutip kali ini serambinews.com mengabarkan dengan 7 orang korban meninggal tertimpa pohon di Kebumikan di Dua Liang Rekan Sebaya. Nah, seperti yang dikabarkan ya, 7 orang korban yang meninggal tertimpa pohon direncanakan akan dikebumikan di Dua Liang di Kampung Puli, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi pada Rabu hari ini Rekan Sebaya. Ketujuh korban meninggal dalam tragedi pohon besar jenis kedondong tumbang menimpa pickup jenis Suzuki Carry BL8160AN saat rombongan dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Tengkuci di Tiro. Data polisi, 7 penumpang meninggal, 5 selamat termasuk supir mengalami luka berat Rekan Sebaya. Kelima korban masih dirawat di RSUD Tengkuci di Tiro. Nah, Rekan Sebaya, Kuci Puli Razali menyatakan ketujuh jenazah akan dikebumikan di Dua Liang, satu liang 4 jenazah dan satunya lagi 3 jenazah. Ia menjelaskan saat ini warga telah selesai melaksanakan fardu kifayah terhadap proses dikebumikan ketujuh korban tersebut. Selain itu, masyarakat juga datang ke rumah duka untuk memberikan semangat kepada keluarga yang masih hidup Rekan Sebaya atau keluarga yang ditinggalkan. Baik Rekan Sebaya, kita sama-sama mendoakan ya para korban, semoga ditempatkan di sisi yang mulia, di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosanya ya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan oleh Allah. Baik Rekan Sebaya, untuk berikut kita dengarkan saja dulu ada lagu dari Agit Andriani dengan judul lagu Racunku Sangka Madu yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda semuanya Rekan Sebaya. Dan nanti akan dilanjutkan lagu dari Lesti ya dengan judul lagu Mati Gaya yang bukan dari Lesti Rekan Sebaya, dari Desi Afza dengan judul lagu Mati Gaya. Baik, untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
7: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
7: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
8: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
9: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat di neraka.

Selamat sore rekan sore dimanapun Anda berada di sore hari ini. Setelah kita tadi break untuk tunaikan ibadah sholat asar, dan untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk yang belum ya, mungkin akan menunaikan ibadah sholat asar sekarang, selamat menunaikan saja. Baik rekan sebaya, kembali lagi kita teruskan program Citra Warna sore setelah tadi kita break. Dan untuk yang mau bergabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Nah rekan sebaya, 17 menit lewati pukul 16 waktu Indonesia Barat, masih bersama Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda rekan sebaya. Silakan nih buat yang mau bergabung, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda. Ada lagu Noah dengan judul lagu Menunggumu, dan nanti akan disusul lagu lainnya yang akan saya hadirkan untuk Anda, yaitu lagu dangdut ya, untuk menemani suasana aktivitas Anda. Lagu yang dibawakan oleh Cici Paramida dengan judul lagu Candu Asmara. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: di lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame.
0: Oh,
1: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengatanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinya. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore yang saat ini masih saya temani rekan sebaya. Untuk Anda semuanya, selamat sore paling baik saja yang baru saja tiba di rumah atau masih di kebun ya. Yang kegiatannya di kebun jam segini masih beraktivitas, selamat aktivitas saja tentunya. Saya temani rekan sebaya sampai jam 5 sore nantinya. Baik, untuk yang ingin bergabung silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini kembali saya akan bacakan berita nih rekan sebaya. Beritanya saya kutip dari AJNN.net yang mengabarkan bahwa puluhan barang hasil rampasan kejaksaan dilelang limit tertinggi 300 juta rupiah yang... Ya 300 juta rupiah lebih kan sebaya. Nah, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Loksemawe melelang puluhan barang hasil rampasan kejaksaan dengan meliputi berbagai objek di daerah setempat rekan sebaya. Pelelang KPKNL Loksemawe Angga Rahmazoni mengatakan lelang serentak. Lelang serentak barang hasil rampasan kepada barang hasil rampasan KPKNL Loksemawe melibatkan 9 kantor kejari mulai dari Kejari Biren Aceh Tamiang hingga Kejari Aceh Tenggara kan sebaya. Nah, lelang diadakan selama 2 hari yakni di tanggal 12 dan 13 Agustus dan juga digelar dalam rangka peringatan hari ulang tahun RI ke-81 di Kejaksaan Negeri RI kan sebaya. Nanti saya lanjutkan untuk barang-barang apa saja ini yang dilelang. Nanti akan saya lanjutkan ya rekan sebaya. Terima penelpon dulu. Assalamualaikum. Iya Bunda Dewi, ternyata
1: benar terlambat ya.
0: Iya enggak apa-apa, yang penting ada Bunda daripada enggak sama sekali ya.
1: Iya,
0: sehat ya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat Nida, Nida sehat juga ya.
0: Alhamdulillah, bolehlah Bunda.
1: Bunda dengan ceria selalu.
0: Alhamdulillah. Baik, mau salam buat siapa Bunda?
1: Pertama buat Nida ya, buatnya Pak Sarya, buatnya Bunda Ani, Bunda Sani, Bunda Karera. Lagi ya buatnya Cita, Pak Umi, buatnya Pak Yus, buatnya Abdul.
0: Iya.
1: Buatnya Mama Akila dan semua-semua aja nih.
0: Baik, untuk salam spesialnya Bunda Dewi.
1: Seperti biasa buat kita sehat selalu dan mudahkan rezekinya.
0: Amin. Mau lagu apa nih Bunda?
1: Lagunya pilihan Nida aja ya.
0: Baik, ditunggu aja Bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya ada Bunda Dewi di Cunda. Selamat sore aja nih buatnya. Bunda Dewi yang ada di Cunda sehat selalu ya Bunda. Dan yang mau menyusul silakan kalau ada rekan sebaya di belakang Bunda Dewi. Nah lanjut lagi nih untuk bacakan berita yang sempat terputus tadi ya. Nah rekan sebaya, lelang yang dilakukan ya oleh KPKNL Loksemawe dalam hal ini ya. Angga kepada AJNN mengatakan ya, pelelang KPKNL Loksemawe Angga Rahmazoni mengatakan bahwa puluhan objek yang dilelang disebut diantaranya terdapat sepeda motor Harley Davidson, Lexus RX 300 dan beberapa unit alat berat, tanah dan beberapa barang lainnya rekan sebaya. Untuk harga paling tinggi dari perlengkapan tersebut terdapat Lexus RX 300 di Kejaksaan Negeri Aceh Utara dengan nilainya 300 juta rupiah lebih dan barang tersebut merupakan hasil rampasan dari kasus narkotika rekan sebaya. Dikatakan juga barang hasil rampasan kejaksaan ini berasal dari berbagai bentuk kejahatan dan putusan yang beragam mulai dari kejahatan impor, narkotika, kejahatan minyak ilegal hingga kasus pencurian rekan sebaya. Nah, Angga mengatakan pelelangan tersebut mendapat perhatian besar dari peminat lantaran barang yang dilelang dalam waktu serentak, alhasil nilai lelang yang dimulai dari 300 jutaan menjadi nyaris 600 juta rupiah per satu objek. Hasil pelelangan tersebut akan diserahkan seluruhnya kepada kejaksaan untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Nah, terdapat dua komponen harga yang akan disetor, yakni masyarakat membayar lelang dari pokok lelang yang sudah ditawarkan dan kemudian 3% untuk barang bergerak itu disetorkan ke negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak atau BNPBP dari KNKL Loksemawe rekan sebaya. Nah untuk berikut kita dengarkan dulu, ada 3 lagu yang sudah saya siapkan. Lagu dari Hari Parintang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi dengan judul lagu Harapan Menjadi Kenangan. Dan lagu lain yang saya pilihkan untuk rekan sebaya semuanya adalah lagu yang dibawakan Adibal dengan judul lagu Mengapa Kau Berubah. Mengapa Berubah ya. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan Fahmi bersama Nurul Munira dengan judul lagu Saboh Tujuan. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, lagu yang dibawakan oleh Fahmi bersama Nurul Munira dengan judul lagu Sabuk Tujuan yang sudah membawa kita ke penghujung acara program Citra Warna sore untuk hari ini, rekan sebaya, di edisi siar Rabu 12 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya, rekan sebaya, yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Yang sudah bergabung juga, selamat sore, paling baik saja. Untuknya Abu Bentara di Bulo, Pak Wajol di Krungpase, Ramli di Bulo, Bunda Ani di Panggoy, Pak Sahrial di Loksemawe, Bang Jol di Mandi Darussalam, dan Bunda Dewi yang ada di Menasah Masjid Cunda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk segala hal yang kurang berkenan selama saya temani Anda. Satu lagu dari Husni Almuna dengan judul lagu Langit Jimo sudah saya siapkan untuk mengakhiri pertemuan kita. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperlancar ruas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengenang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nija aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana.
6: Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep kipangin daripada Ase.
6: Jeh,

0: Nyangkeunnya neku aji, Aseiro ne talah urun terpis. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patemana alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Hey,
1: kakak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa
1: Pancar Luas Kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak bunzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuan Haji, Tuan Haji, pun

0: malam-malam, pu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panenai rokwan, got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, dan ku haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara haji, ase hanalipia. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni ku haji? Pu kali nung terpi ya teji?
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
0: Nyantang, salah urun terpi ron ku haji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kapu toa sa tu, ho yang tamehan apa.
0: Bek putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awelok Semawe, inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya, bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam ya, di edisi siar Rabu malam 12 Agustus 2026, kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya, silakan Anda bisa hubungi di 085-2223-5-646-9 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya ya. Dan bisa juga rekan sebaya Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya.

0: Atau bisa juga rekan sebaya Anda bergabung di inbox Facebook Citis FM Lok Semawe ya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya ya. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam paling baik aja. Tadi juga sudah kita dengarkan rekan sebaya ya, lagu dari Nyawali Band dengan judul Mari Salawatan yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna malam kali ini ya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Ya rekan sebaya, untuk di program Citra Warna malam kali ini ya, Anda bisa pilih lagu pop, lagu dangdut, serta lagu kenangan rekan sebaya. Karena untuk lagu Acehnya baru bisa dihadirkan nanti di jam 10 di program Citra Lagu Aceh rekan sebaya ya. Jadi Anda tidak bisa pilihkan lagu Aceh di program Citra Warna malam kali ini ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Warna malam kali ini rekan sebaya. Saya terima dulu yang berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Pak Wah.
0: Pak Wah. Pak Waju di Krumpase.
1: Naujina.
0: Hana Pak Waju. Kalau di situ gimana? Oh gitu. Gak apa-apa, hujan berkah itu ya. Oh gitu. Baik deh kalau begitu Pak Wajo, mau kirim salam malam ini untuk siapa aja?
1: Salam yang pertama buat Pak Wajiri.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu. Lagi Bang Jodiman.
0: Terus
1: Pak Yus.
0: Siapa
1: lagi itu Pak yang ditunda? Tadi ada kirim salam buat Pak War.
0: Siapa tuh? Saya juga lagi lupa.
1: Pak Yus. Bang Iman.
0: Iya.
1: Abu Bintara.
0: Abu
1: yang di Panten.
0: Iya.
1: Bapak tuh lupa nama tuh.
0: Siapa tuh? Saya juga gak tahu. Nah, yang mana?
1: Yang bapak yang nanduri. Nah, tolong pesan dia ke kurungan memandung.
0: Oh, oke.
1: Okay. Baik pun. Pada bunda-bunda lagi. Anak-anak pun. Kedua, bunda-bunda. Dan lagi yang di Gitung. Pokoknya yang bersaudara sama radio itu semua Pak Wakin salam.
0: Oh, okay.
1: Dari ujung timur sampai ujung barat. Tak lupa lagi Bu Diana di Bertan Menira, di Bertan Meja. Arah ke Uran Yone Bu Diana. Kita di Uran.
0: Oh, okay.
1: Ya, macam salam Pak
0: Wakin. Baik. Salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak Wakin?
1: Ya,
0: Ada ucapannya.
1: Selamat dalam keadaan sehat.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Pak Wajo juga seperti itu ya, sehat selalu untuk yang Pak Wajo ya. Baik, Pak Wajo kali ini mau dengerin lagu dari siapa? Oke. Baik. Baik, siap. Ditunggu aja lagunya Pak Wajo, nanti saya pilihkan ya. Oke, okay. Assalamualaikum Pak Wajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya. Rekan sebaya, sudah ada Pak Wajo yang ada di Krumpase ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Wajo. Semoga sehat selalu untuknya Pak Wajo ya. Dan untuk yang berikutnya rekan sebaya, sudah ada yang berdaring. Langsung saja saya terima lagi rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Caca.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa ini?
1: Ini dengan Nadir, Mbak Kak Caca di Sikli.
0: Nazir di Sikli, kali ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja Nazir?
1: Yang pertama kali ya buat Kak Caca. Dan selamat malam, selamat nian. Moga-moga Kak Caca Allah beri kesehatan dan beri umur panjang dan
0: rezeki. Baik, terus lanjut lagi salamnya.
1: Salam selanjutnya buat Pak Wajo yang ada di mana Kak Caca?
0: Di Krumpase.
1: Krumpase lu semuanya situ. Salam Pak Wajo ya.
0: Dari
1: ya. Buat Bu Mona yang ada di Cundalu situ. Salam Bu Mona. Apakah Bu Mona kurang sehat atau sehat? Moga Allah beri kesehatan buat Kak Bu Mona. Dan lagi buat Bu Ana yang ada di Pusung. Pusung langsung semuanya itu. Salam Bu ya dari Nadir. Salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di Jumur Tengah. Bunda, Allah beri kesehatan dan kuatan. Allah beri umur panjang. Dan salam lagi buat Pak Adik Senaldi ya, yang ada di Muslim Lusmawe. Moga-moga Pak Adi tadi Allah beri kesehatan dan kuatan juga.
0: Iya.
1: Salam lagi buat Pak Yus yang ada di Cunda. Moga-moga Pak Yus Allah beri kesehatan dan kuatan. Salam lagi buat Kak Diana ya.
0: Iya.
1: Kak Diana buat Kak Diana yang ada di Bener Maria. Moga-moga Kak Diana dan keluarga dalam lindungan Allah SWT dan Allah beri kesehatan dan kuatan. Salam lagi buat Bunda Salmi yang ada di Utengker dan semuanya itu. Salam Bunda ya dari Nadir. Salam lagi buat Bunda Ani, Bunda Dewi yang ada di Cunda. Dan semua-semua ada acara tanpa kecuali.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Ada spesialnya yang lagi di samping sebelah kiri nih ya. Terima kasih profesi ya. Lagi lagi ngantar barang dengan truk ke
0: Ada ucapannya kak?
1: Semoga dia Allah beri kesehatan dan kekuatan dalam perjalanan ini.
0: Oke, baik. Terus untuk lagunya kali ini mau dengerin
1: lagi ngantar barang dengan truk ke Tekingan ini.
0: Ada ucapannya kak?
1: Semoga dia Allah beri kesehatan dan kekuatan dalam perjalanan ini.

0: Apalah judulnya?
1: Judulnya Tanpa Alasan, dari Lola Pitaloka.
0: Tanpa Alasan dari Lola Pitaloka?
1: Ya, ada gak? Coba lihat di
0: playlist. Okay, coba saya cek dulu ya. Masuk ke playlist atau tidak dari Elsa Pitaloka ya?
1: Ya, betul.
0: Elsa atau Lola?
1: Pokoknya Loka lah ujungnya.
0: Oke deh, judulnya tadi apa tadi? Apa tadi judulnya?
1: Tanpa Alasan.
0: Tanpa Alasan. Oke, coba nanti saya cek dulu ya. Ditunggu aja lagi.
1: Iya. Saya lanjutkan di penjelasannya.
0: Oke, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Nazir yang ada di Sigli ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Nazir.

0: Baik rekan sebaya, dan untuk yang berikutnya yang sudah berdaring saya terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Tadja.
0: Iya, dengan
1: Bunda Salmi yang di Utenkat.
0: Bunda Salmi di Utenkat, malam ini mau kirim salam untuk siapa aja?
1: Salamnya pertama kan tuh Pak Tadja.
0: Terus
1: di Barusan, yang di Tiki ya.
0: Iya, benar.
1: Yang tadi pertama masuk
0: Pak Wajo di Krumpase.
1: Salah kenal juga Bunda Ani,
0: Bunda
1: di Junda.
0: Iya.
1: Karera, Dosak. Bayu.
0: Iya.
1: Pak Ade.
0: Siapa lagi?
1: Bunda Dewi, Mas Arya, Bangjo, Bangsa.
0: Oke, baik Bunda Salmi. Salam spesialnya untuk siapa kali ini Bunda Salmi?
1: Dalam desanya tuh Pak Daca aja. Selamat malam, selamat bertugas. Selalu Pak Daca.
0: Amin. Terima kasih. Dan untuk lagunya Bunda Salmi kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagunya Bunda Daca ya.
0: Boleh, lagu dari siapa lagu dangdutnya?
1: Judulnya kan Pak Daca kan di balik penantian dari Yulia Citra.
0: Di balik penantian. Oke. Iya. Baik, ditunggu aja lagunya ya.
1: Iya,
0: Kak. Oke, iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utenkat dan juga sebelumnya sudah ada Nazir di Sigli serta Pak Wajo yang ada di Krungpase. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Eli Susan dengan judul Berkeping-keping, lagu yang saya pilihkan untuknya Pak Wajo yang ada di Krungpase. Semoga Pak Wajonya suka. Dan dilanjutkan lagunya dari Elsa Pitaloka dengan judul Tanpa Suatu Alasan, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Nazir yang ada di Sigli. Dan untuknya Bunda Salmi, harap bersabar dulu, lagunya akan saya putarkan di putaran berikutnya ya. Tetap di KTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kita kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone?
5: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyam sang. Salah urun terpih Ron Ku Haji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami han apa?
7: Be putu asa, dah syat dengan Ku Haji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
7: Yang kenyan Ku Haji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new HVAC.
8: Pada mana alamat new HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, Get kupinya, get harganya.

0: Selamat malam paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Ya masih di program Citra Warna Malam rekan sebaya, bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acara nantinya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silahkan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852 2235646 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya rekan sebaya, Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya, atau bisa juga di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdaring, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan? Iya, selamat malam kembali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Yus di Cunda.
0: Pak Yus di Cunda. Pak Yus di Cunda kali ini mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja, Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Caca.
0: Iya.
1: Kalidah.
0: Iya.
1: Buat Bunda Salmi.
0: Iya.
1: Bunda Karera, Bunda Ani,
0: Bunda Iya.
1: Suri, Pak Abdul, Bang Adi, Pak Wajul dan Bu Amuyo Wajul.
0: Iya.
1: Muslim, Bayu. Wajidar. Buat Abu juga di Dan buat semua-semua lah rekan-rekan Citi FM di malam yang boleh begini.
0: Baik, kalau salam spesialnya untuk siapa?
1: Salam spesialnya buat Caca saja. Selamat malam suami, moga selalu dan panjang umurnya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Pak Yus ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Pak Yus kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Yang dulu bisa.
0: Bisa dong, lagu dari siapa?
1: Dari Haji Roma Irama udah diputar?
0: Belum, judulnya apa dari Roma Irama?
1: Menanti ya.
0: Menanti dari Roma Irama. Oke, ya. Siap, ditunggu aja lagunya ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Yus.

Baik rekan sebaya, barusan sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda. Dan untuk kali ini saya bacakan dulu pesan yang sudah Anda kirimkan ya. Assalamualaikum Kak Caca. Waalaikumsalam. Ini dengannya Aidan yang ada di Nisam. Salamnya untuk Pak Wajo, Abu Bintara, Bang Joldiman, dan Nadir yang ada di Sigli. Salam spesialnya buat rekan pendengar aja Kak. Ucapannya salam kenal untuk semua rekan sebaya. Oke, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Aidan yang ada di Nisam. Baik rekan sebaya, untuk di putaran kali ini sudah ada Aidan di Nisam serta Pak Yus yang ada di Cunda. Dan dua lagu juga rekan sebaya sudah saya siapkan untuk temani malam Anda. Ada lagu dirinya Yulia Citra dengan judul Di Balik Penantian ya. Lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi yang ada di Utenket ya. Dan nanti akan diteruskan lagi rekan sebaya lagunya dari Bruri Marantika dengan judul Sayang Bilang Sayang rekan sebaya ya. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
5: Punya mai, patat dah kupinya.
4: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
5: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang
5: gaji. Gat kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
4: Bit habu. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinya. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

4 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat Pekan Sebaya, masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan rekan Sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan Sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya, Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan Sebaya, kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Ya rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Joel Sumbang dengan judul Cinta di Supermarket, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Aidan yang ada di Nisam. Dan diteruskan lagunya dari Citrani dengan judul Dia Yang Kau Suka. Lagu yang saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Dan untuknya Pak Yus, harap bersabar dulu, lagunya akan saya putarkan di putaran berikutnya ya. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis ni atom.
0: Bicin ne? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV di kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana?
2: Grup Dumpu Matun, Pajero, Avanza dan lain-lain pu yang perle, insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak Chefi Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family ada.
5: Kita malam-malam. Pumalik kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang yang gede. Kaputu asa tu, ho yang tameh hanapa.
5: Bek putu asa, dah syah tu, Ron Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewanya lom.
5: Yang kenyan, Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan.

0: Pat teman alamat new ave ase nyan. Padup lumoi ji, lumoi telepon awak nyan.
1: CV new ave ase beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812 60 60 61.
0: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu afe AC neme beri jam.
2: Serangan baru AC, bongkar pasar kami juga melayani dalam dan luar kota Luksmawi dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempi kami. CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawi. Handphone 0812 64 614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

23 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan rekan Sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya ya, atau bisa juga Anda hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya ya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851 06 0245.

Ya rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Roma Irama dengan judul Menunggu, lagu yang sudah saya siapkan untuknya Pak Yus yang ada di Cunda. Kemudian dilanjutkan lagu darinya Dadali dengan judul Tanpa Dirimu di Sisiku. Dan nanti akan diteruskan lagu dari I Sugiyarti dengan judul Pulangkan Saja. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: angan.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh, iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada on TV, arti psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi.
4: Nyanha boy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mangat tanya.
5: Punyo mai, patat do kupinyo.
4: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
4: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan habuji.
5: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atel.

0: Dong habu tarnaget kupinyo drone hanan jale ba kedai kopi jut dong pegat kopi di rumah.
1: Hai dek buntu hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

94,4 FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda. Di program Citra Warna Malam ya, silakan Rekan Sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya ya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Leksemawi Rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Baik rekan sebelah, untuk kali ini dua lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Cita Citata dengan judul Potong Bebek Jomblo, dan nanti akan diteruskan lagu dari VMRs dengan judul Digiti. Untuk Anda rekan sebelah, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nak becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kontrol wo dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada ada jemput ngah Honda pasti yang tak sabo. Tandum becak barang kandut rumah mandum. Barang-barang pihlut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh dari Tacin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jaga bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak bungsu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak

0: Tung bandara, jid ni am en pilom.
1: Bici na, pak tu man jid rental motonya.
0: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung pak CV Amin Family Group.
2: Pak tu man alamat CV Amin Family Group nya Bang Tajin.
0: Alamat CV Amin Family Group, na di Kampung Alawi, pak di ke gantu Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu moto tu man nah hinan.
0: Munyo pak CV Amin Family Group, dumpu moto nah hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman na supir ba drone.
0: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau neba supir drone pijut. Nyo kabin hana supir, balong ja mendang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyemenan masih rental motor mendang Mbak CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan 52 60 64 2004, rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_amin_family_group. Kami ada karena anda.
4: Duk Haji, Duk Haji, pun wewek tak malam-malam.
5: Boh panen, asih hana lipi. Kalau pia tak pudep ke pia.
4: Tahali.
5: Hana ik long serpi. Rencana mang menuk leong to. Belum buruk kedih menteng na cik manfaat.
4: Nyan sang. Salah urung serpi Ron Kwaji. Salah urung serpi Ron Kwaji.
5: Hana long puto asa tu. Ho yang kami hanapa.
4: Bek puto asa. Dah sebab awak new aviasi. New aviana dan servis kerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul ke pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang,
4: lipinyan kuaji, aseronyan ketal dan bak naik kulkas langsung diperbaiki di tempat dengan new HVAC. Beralamat di jalan Medu Meta Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
5: Di kedai matang gepegat dugi. Yang menyepi baknyu afiasi nemeh berijam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan bak dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota. Lux juga melayani dalam dan luar kota. 14614 CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.

Rekan sebuah waktu di studio-studio menunjukkan pukul 21.57 menit ya. Tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri sejenak di ruang dengar Anda Rekan Sebaya. Selamat malam yang sudah bergabung di program Citra Warna Malam. Ada Pak Yusti Cunda, Aidan, Dini Sam, Bunda Salmi di Utenkat, Pak Wajul di Krung Pase, serta Nazir yang ada di Sigli. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda Rekan Sebaya. Program berikutnya Rekan Sebaya yaitu program Citra Lagu Aceh. Satu lagu penutup darinya Echo Show, Fade Very Low dengan judul Lu Kenal Verin Kaku. Dan nanti juga akan kita simak dulu berita malam Citis FM edisi 12 Agustus 2026 Rekan Sebaya. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia menutupi aib seorang muslim. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan Sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Citis FM bersama Nidar edisi Rabu 12 Agustus 2026. 7 korban meninggal tertimpa pohon dikebumikan di Dua Liang. 2 warga Aceh diduga jadi korban TPPO di Madagaskar, Senator Surati KBRI. 2 terduga pelaku kasus challenge hafalan Al-Quran diamankan polisi.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City FM.
1: 7 korban meninggal tertimpa pohon dikebumikan di Dua Liang. Rekan Sebaya dikutip dari serambinews.com dari Sigli diberitakan. 7 korban yang meninggal tertimpa pohon dikebumikan di Dua Liang di Gampung Puli, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi pada Rabu 12 Agustus hari ini. 7 korban meninggal dalam tragedi pohon besar jenis kedondong tumbang menimpa pickup jenis Suzuki AN saat rombongan dalam perjalanan menuju RSUD Tengku Cikditiro Sigli. Data polisi, 7 penumpang meninggal dan 5 selamat termasuk sopir mengalami luka berat. 5 korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Cikditiro Sigli. Razali mengatakan rombongan itu menggunakan pick-up hendak ke rumah sakit menjenguk anaknya bernama Tengku Zainal Abidin yang dirawat di rumah sakit. Dalam rombongan ternyata ikut ibu kandung Tengku Zainal Abidin bernama Zubaidah, 68 tahun. Pohon besar jenis kedondong tumbang menimpa pickup jenis Suzuki Carry BL8160AN yang merenggut 7 nyawa dari 12 penumpang sangat mengejutkan warga. Insiden maut itu terjadi di Jalan Nasional Medan Banda Aceh, tepatnya di Gampung Tanjung Krung, Kecamatan Kota Sigli, Pidi pada Selasa sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat saat hujan turun bersama angin kencang. Berdasarkan informasi yang bersumber dari kepolisian, kejadian itu

0: bermula saat pick-up jenis Carry BL8160AN membawa 12 penumpang. Pick-up tersebut dikemudikan oleh M. Hidayat 25 tahun membawa 12 penumpang dengan tujuan RSUD Tengkuci di Tiro Sigli untuk membesuk saudara yang sakit di rumah sakit plat merah tersebut. Mobil tersebut meluncur di Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Pick-up yang membawa 10 meter dari jembatan tiba-tiba pohon besar tumbang menimpa pick-up Carry. Akibatnya penumpang di belakang terhimpit dengan kayu besar tersebut. Proses evakuasi sangat dramatis karena harus memotong kayu menggunakan chainsaw untuk mengeluarkan jasad korban. Evakuasi dilakukan polisi bersama masyarakat untuk memberikan pertolongan membantu korban yang dikeluarkan dari dalam mobil yang terhimpit pohon tumbang.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: Dua warga Aceh diduga jadi korban TPPO di Madagaskar, Senator Surati KBRI. Rekan sebaya dikutip dari kompas.com dari Banda Aceh diberitakan. Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau Haji Uma, menyurati Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Antananarivo, Madagaskar, meminta perlindungan dan pendampingan terhadap dua warga Aceh Tamiang yang diduga menjadi korban TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang. Permintaan perlindungan itu disampaikan melaporan dari pemerintah kampung dan keluarga mengenai kondisi kedua warga Aceh Tamiang tersebut. Haji Uma mengatakan kedua warga Aceh Tamiang tersebut yakni M. Renza dan Melisa Habib. Keduanya diketahui berada di Madagaskar setelah sebelumnya ditawari pekerjaan di luar negeri. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga, Renza dan Melisa awalnya mendapat tawaran pekerjaan sebagai tenaga packing buah atau pekerja di sektor perkebunan. Haji Uma mengatakan dalam perjalanannya pekerjaan dan negara tujuan tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan sebelumnya. Berdasarkan pengakuan istri Renza, sang suami bersama seorang sepupunya berangkat dari Indonesia setelah memperoleh tawaran pekerjaan dari seorang yang dikenalnya. Awalnya, keluarga mendapat informasi bahwa negara tujuan perjalanan mereka adalah Australia. Namun keduanya kemudian transit di Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Dubai. Dari Dubai, mereka kembali diberangkatkan menuju Afrika. Renza kemudian memberitahu istrinya bahwa mereka telah diturunkan di sebuah bandara di Madagaskar. Keluarga selanjutnya melacak lokasi melalui telepon seluler dan mengetahui bahwa Renza berada di wilayah Antananarivo, ibu kota Madagaskar. Istrinya kepada keluarga, Renza mengaku ditempatkan di sebuah perusahaan yang diduga menjalankan aktivitas penipuan daring atau online scams. Renza kemudian menyampaikan keinginannya untuk pulang ke Indonesia karena tidak tahan dengan kondisi pekerjaan yang dijalaninya. Namun, Renza justru diminta membayar denda sebesar $3,200 jika ingin meninggalkan pekerjaan tersebut. Alasannya, biaya keberangkatan sebelumnya telah ditanggung hingga harus diganti apabila pekerja ingin berhenti dan pulang. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya praktik eksploitasi dan perdagangan orang. Situasi semakin mengkhawatirkan setelah keluarga memperoleh informasi bahwa Renza dan sepupunya telah diamankan oleh aparat kepolisian Madagaskar. Menurut Haji Uma, informasi mengenai penangkapan tersebut diperoleh istri Renza dari seorang rekan yang berada di lokasi yang sama, tetapi tidak ikut diamankan. Dari komunikasi tersebut, keluarga juga memperoleh informasi mengenai dugaan kekerasan terhadap sejumlah perempuan yang berada di lokasi tersebut. Keluarga bahkan mendapatkan informasi bahwa sejumlah perempuan diduga mengalami pelecehan dan penyiksaan termasuk disetrum saat berada dalam tahanan. Namun informasi mengenai dugaan penyiksaan tersebut hingga kini masih berdasarkan keterangan keluarga dan belum mendapatkan konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum Madagaskar maupun KBRI Antananarivo. Haji Uma mengatakan karena itu pihaknya meminta KBRI Antananarivo segera memastikan kondisi kedua warga Aceh Tamiang tersebut, termasuk memastikan apakah mereka dalam keadaan aman dan memperoleh perlindungan hukum. Haji Uma berpesan serta keluarga. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kedua warga Aceh Tamiang memperoleh perlindungan selama menjalani proses hukum di Madagaskar.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: Dua terduga pelaku

0: Pelaku kasus challenge hafalan Al-Quran diamankan polisi. Rekan sebaya dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta diberitakan. Polisi mengamankan dua terduga pelaku terkait tantangan hafalan Al-Quran untuk ditukar dengan minuman keras di Festival Musik The Sounds Project di Ancol, Jakarta Utara. Kedua terduga pelaku itu yakni perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. PLH Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Oki Waskito kepada wartawan pada Rabu hari ini menyatakan pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Disampaikan Oki, setelah ini penyidik akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan. Sebelumnya rekan sebaya, acara promosi diduga minuman keras berkedok tantangan hafalan Al-Quran dalam Festival Musik The Sounds Project yang digelar akhir pekan lalu pada Minggu 9 Agustus di Jakarta Utara viral di media sosial. Dalam video viral, pengunjung merekam momen sebuah booth produk miras yang gelar tantangan atau challenge hafal salah satu surah dalam kitab suci Al-Quran, yakni Ad-Duha bagi pengunjung, dengan imbalan diduga sebotol miras yang dipromosikan. Pada unggahan di akun media sosial Instagram resmi The Sounds Project selaku penyelenggara pun buka suara terkait peristiwa tersebut. Pernyataan resmi yang dikutip dari akun Instagram The Sounds Project menyatakan, pihaknya sebagai penyelenggara turut merasa marah, kecewa, dan mengecam perilaku tersebut. Pihaknya tidak pernah dan tidak akan pernah membenarkan perilaku yang menjadikan agama sebagai bahan challenge atau promosi produk dalam bentuk apapun. The Sounds Project mengatakan bahwa pihaknya menegaskan kejadian tersebut sepenuhnya di luar arahan, di luar persetujuan, dan di luar kendali mereka sebagai penyelenggara acara. Sementara itu, pemandu acara atau MC di booth New Report dalam acara The Sounds Project juga telah meminta maaf secara terbuka. Hal itu disampaikan lewat akun media sosial @tweetsaqueer_ yang dimiliki Revaldo Ega. Rekan sebaya, demikian berita malam Citis FM edisi Rabu 12 Agustus 2026. Saya Nidar beserta editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio Citis FM. Kembali di sini Radio Citis FM dengan acara berikutnya.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM.

Ya rekan sebaya, kembali lagi bersama saya Caca, orang sama namun di program yang berbeda ya. Kalau tadi saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam, kali ini saya temani Anda di program Citra Lagu Aceh, rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin dengarkan lagu Acehnya atau mau pilihkan lagu Aceh favoritnya ya, silakan rekan sebaya, sudah bisa ya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-06-02-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di inbox Facebook rekan sebaya ya. Inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan

lagu yang Anda pilihkan. Dan tentunya lagu yang bisa Anda pilihkan hanya lagu Aceh saja, rekan sebaya ya. Karena sesuai dengan nama programnya, yaitu program Citra Lagu Aceh, jadi pastinya lagu yang bisa Anda pilihkan hanya lagu-lagu Aceh saja, rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuk temani Anda semuanya. Ada lagu dari Salwa Nabila dengan judul Timang Sayang, dan nanti akan diteruskan lagu dari Fahmil Arabi dengan judul Pesona Dek Mala. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan citra lagu Aceh rekan sebaya.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
0: iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nak bui? Mengat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panai nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
3: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Citizens FM, Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Lagu Acarakan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawi Rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Itu darinya De Arul dengan judul Tia Monica ya, dan nanti akan dilanjutkan lagi lagunya darinya Fahmi Fit Nurul Munira dengan judul Saboh Tujuan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu, Ron Kuaji. Cina yu servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
6: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lembu aji, lembu aji telpon awak nyan.
5: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak new AVAC nume berijam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
7: C Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat malam paling baik aja untuk anda rekan sebaya dimanapun anda berada. Masih di program Citra Warna, di Citra Lagu Aceh rekan sebaya, bersama saya Caca yang temani anda hingga tuntas acara nantinya rekan sebaya.

Ya rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, salam spesialnya beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan karena sesuai dengan nama program kita Citra Lagu Aceh rekan sebaya, jadi lagu yang bisa Anda pilihkan hanya lagu Aceh saja rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini 3 lagu sudah saya siapkan untuk temani waktu istirahat Anda. Ada lagu dari Nya Mursal dengan judul Hana Setia, dan nanti akan diteruskan lagu yang sangat melajangnya banget ya dulu rekan sebaya, ada lagu dari Murat Sartiwa dengan judul Bungong Istana, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Dika Khan dengan judul Tubalam Gayung. Untuk Anda rekan sebaya, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

16 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, rekan Sebaya masih di program Citra Lagu Aceh. Dan untuk anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh ya, silakan rekan Sebaya, anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya ya, atau bisa juga di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan Sebaya.

Ya rekan sebaya untuk Anda semuanya, selamat malam, selamat beristirahat aja untuk Anda semuanya ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang udah mau istirahat, udah mau tidur, ada baiknya dicek kembali pintu, jendela, dan barang-barang berharga Anda agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika Anda beristirahat nanti, sehingga istirahatnya aman tanpa ada gangguan apapun itu ya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Ayu Amanda dengan judul Rihun, dan nanti akan diteruskan lagunya darinya Ajir dengan judul Indah Malam. Semoga malam Anda semakin indah rekan sebaya. Dan nanti akan dilanjutkan lagi lagu darinya Ramlan Yahya dengan judul Merak Diwangga. Untuk Anda rekan sebaya, selamat beristirahat saja.

0: seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Citizen FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum. Dengan
1: Pak Wajo.
0: Oke, Pak Wajo. Pak Wajo, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
1: Ada nyimpan ketika alamat.
0: Setat alamat dari siapa? Armawati AR, setat alamat. Oke, coba saya cek dulu ya. Salam spesialnya untuk siapa?
1: Spesialnya panen aku enggak ini buat jaga aja.
0: Ada ucapannya. Terima kasih. Selamat malam kembali untuknya Pak Wajo. Ditunggu aja lagunya ya. Oke, assalamualaikum. Ya, rekan sebaya, sudah ada Pak Wajo yang ada di Krung Pase ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Wajo. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Wajo, silahkan rekan sebaya ya. Kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 17 menitan lagi rekan sebaya, temani Anda di program Citra Lagu Aceh. Dan untuk Anda rekan sebaya yang sudah mau istirahat, sudah mau tidur, ada baiknya dicek kembali pintu, jendela, dan barang-barang berharga Anda agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika Anda beristirahat nanti rekan sebaya ya, sehingga istirahatnya aman tanpa ada gangguan apapun itu ya. Baik, untuk kali ini rekan sebaya kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ada lagu dari Armawati AR dengan judul Setat Alamat, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Wajo yang ada di Krung Pase ya. Dan nanti akan diteruskan lagunya darinya Satria Laksamana dengan judul Jangan Cinta. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Mustafa Kamal dengan judul Meligo Sipayong 2.

Rekan sebaik waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.52 menit ya. Tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda rekan sebaik di program Citra Lagu Aceh ya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri rekan sebaya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung di program Citra Warna di program Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Dan selamat malam paling baik aja untuknya Pak Wajo yang ada di Krung Pase ya. Dan untuk Anda semuanya rekan sebaya yang sudah setia mendengarkan CTS FM di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Satu lagu penutup darinya Mustafa Kamal dengan judul Meligo Si Payung 2 yang akan akhiri jumpa kita di program Citra Lagu Aceh kali ini rekan sebaya. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.